0: Para, mbak iko my friends ya. Dia upara, mbak dia upara piko. Kita udah iko.
1: Eh, ana sih dia.
0: My friend. Beklah oi whiskey.